0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina masih menemani kamu sahabat suara di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita kasih info-info yun dulu.
1: Ini ada info tentang penutupan jalan ya.
0: Oh, di mana?
1: Di daerah apa gitu kalau nggak salah?
0: Di daerah...
1: apa gitu?
0: Di mana gitu, bukan apa dong, kok apa sih?
1: Oh. Ini karena mau ada BTN Jakarta International Marathon.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa jalan itu akan disesuaikan lalu lintasnya sama ditutup sementara. Itu tanggal 13 sama 14 Juni. Lah hari besok berarti Sabtu Minggu.
0: Oh iya, Sabtu Minggu besok.
1: Iya.
0: Betul banget.
1: Jadi kalau misalnya mungkin sahabat suara ada rencana nih akhir pekan ini mau kemana gitu ya kan.
0: Nah.
1: Lah besok anak saya ada itu tampil pensi.
0: Tapi kan ibu mah di komplek aja.
1: Lah kok di komplek, orang di kebon siri
0: sana. Lah iya bener, coba.
1: Iya.
0: Di kebon siri kena gak nih?
1: Jadi gunakan jalur alternatif.
0: Alternatif.
1: Gunakan jalur alternatif.
0: Alternatif.
1: Alternatif. Alternatif. Saat waktu berangkatnya kalau bisa lebih cepat daripada kejebak macet ya kan nanti sahabat suara ya. Cuman memang sampai detik ini daerah mana yang mau kita tutup, aku sih belum tahu ya.
0: Nih, lalu lintas.
1: Oh, ada ternyata.
0: Ya, di antaranya ya, lalu lintas dari utara Harmoni menuju timur Menteng. Ya, monggo silakan bisa alternatifnya melalui jalan MH Tamrin, jalan Imam Bonjol dan seterusnya.
1: Oke, terus
0: lalu lintas dari selatannya Blok M menuju utara Tugu Tani. Ini silakan melewati jalan Truno Joyo Senopati, Kapten Tendean, Terusan Rasuna Said. Monggo, itu alternatifnya tuh Nur.
1: Oke,
0: ya.
1: Terus
0: lalu lintas dari Blok M menuju Harmoni dapat melalui jalan Pangpol atau Kiai Maja Pati. Pati Unus ya, yang di Pakubuwono. Atau Hang Lekir lanjut ke situ. Terus ke Asia Afrika.
1: Iya.
0: Sampai ke Gatsu. Bisa tuh ya.
1: Bisa.
0: Terus kalau dari timur, ini dari Menteng menuju Tanah Abang, silakan lewat jalan Imam Bonjol, Wahid Hasyim atau Mas Mancur dan seterusnya.
1: Nah, berarti enggak bisa aku ke jalan Kebon Siri. Ketutup aksesnya.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Udah ntar Uta suruh ikut tahun berikutnya lagi aja deh pensinya.
0: Ngapain lah, gak usah lah.
1: Ya?
0: Gak usah lah ya, gak usah ikut gitu-gituan lah.
1: Ngapain lah.
0: Iya, kelas 4 juga kayaknya gak usah ikut dulu.
1: Kenapa sih?
0: Ya udahlah, di rumah aja lah. Lumayan. Satu, ngirit biaya.
1: Iya.
0: Dua, ngirit BBM.
1: Oh iya, ngirit BBM sih benar. Kalau biaya mah gak ada kebetulan. Gak ada biaya. Ya, iya. Gak ada biaya. Masih medit aja orang tuanya. Udah gak ada biaya padahal. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat suara, kadang-kadang kan kita suka baru sadar nih ada sesuatu yang penting itu justru si sesuatu itu pas dia hilang. Contoh nih, sinyal. Ya kan, contoh sinyal nih sahabat suara. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja mungkin atau gaming, sampai sekedar cuma ngechat pasangan kamu bilang aku udah nyampe ya. Nah itu juga butuh koneksi yang lancar sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Karena pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara nih. Mau buat streaming, kerja kayak gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: masih barengan Kinoskina di Suara Seru.
1: Ini hari ini kan seperti biasa, kalau pagi-pagi kan kita kasih kesempatan sama sahabat suara, tiba-tiba ada lagu.
0: Back sound.
1: Tadi enggak ada. Sepi.
0: Ada.
1: Emang iya?
0: Ada.
1: Kok aku enggak kedengeran ya?
0: Ada. Tuh, kuping kamu ditutup tuh.
1: Sama siapa?
0: Sama yang tak kasat mata.
1: Coy. Ya jadi buat sahabat suara boleh loh request-request
0: monggo.
1: Lagu. Kirim-kirim salam.
0: Yang bikin semangat ah lagunya, jangan yang melo-melo ya.
1: Lagu apa? Temanya apa dong enaknya hari ini?
0: Enggak ada, temanya udah yang semangat aja.
1: Yang semangat.
0: Oh, temanya weekend. Ah, yang
1: buat
0: weekend
1: liburan
0: aja.
1: Gitu.
0: Iya boleh, liburan atau mungkin weekend, apa segala macam. Libur telah tiba.
1: Ah.
0: Libur telah tiba.
1: Hore!
0: Hore!
1: Hore!
0: 0816-114-1014 sahabat suara, silakan ya. Kamu kirim WhatsApp atau mungkin voice note juga boleh ya. Kamu lagi pengen dengerin lagu apa sih yang semangat, bikin kamu semangat hari Jumat ini?
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya enggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Isuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 J-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Wadih suara.

0: Indonesia.
1: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia. Aha, kamu tepat sekali. Kamu berada di channel yang tepat. Eh, gini, misalnya nih ada orang
1: banget ngeliat orang opening begitu, enggak ada punya radio begitu.
0: Rizky, kalau ada orang di jalan nih, ya kan tadi abis ngedengerin mungkin ada lagu-lagu dari kita yang kita puterin kan. Terus abis itu mereka bertanya-tanya nih mungkin, ini apa ya, radio apaan ya? Nah, begitu aku masuk, hah, tepat sekali. Kamu sedang berada di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Enggak perlu begitu.
0: Enggak
1: perlu begitu, Nul, enggak perlu begitu.
0: Gimana
1: kan cukup kayak gitu. Misalnya orang bertanya-tanya dalam hati. Ini lagunya enak, lagu ini radio apa sih? Ih, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu kan udah menjawab.
0: Iya.
1: Sama suara kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina.
0: Nah, tapi maksudnya kalau aku, menurut aku kayak, ah, kamu tepat.
1: Enggak perlu. Enggak perlu pakai ah atau aha.
2: Ya.
1: Gak perlu. Enggak perlu begitu.
0: Biar kita tuh semakin dekat gitu loh sama sahabat loh, suara.
1: Lagi bacain ini, lagi bawain acara kuis interaktif.
0: Ah, tepat sekali jawabannya. Gitu ya kan. Oke, tadi kita masih kasih kesempatan buat sahabat suara titip-titip salam loh.
1: Iya, betul.
0: Sama request lagu loh.
1: Ya, betul, silakan bacain WhatsApp yang masuk.
0: Ada Nina di Bogor.
1: Selamat pagi Nina.
0: Nina.
1: Oh, Nina, selamat pagi Nina.
0: Nina katanya mau kirim salam buat teman-teman kampus yang lagi sibuk ngerjain tugas. Lagunya Hari Bersamanya Sheila on Seven.
1: Gimana sih Hari Bersamanya?
2: Mohon tuh.
1: Oh iya.
0: Berikan
1: untuk hari ini saja. Berilah aku beri aku kekuatan.
0: Oh iya, itu dia.
1: Untuk menatap matanya.
0: Kok nggak pernah diputerin lagu ini ya? Aku selama di sini nggak pernah dengar lagu itu. Apa yang berdua tuh yang muter-muter siapa? Dara.
1: The Virgin.
0: Iya.
1: Nanti boleh diputerin.
0: Yang berikan aku hidung.
1: Nanti.
0: Satu kali lagi
1: lah. Hidup.
0: Tuhan berikan aku hidung satu kali lagi.
1: Hidup.
0: Oh.
1: Kalau kagak punya hidung.
0: Iya.
1: Mungkin nahas. Gak bisa nahan. Suaranya gimana ya?
0: Banyak orang zaman sekarang udah pada punya hidung. Pada ditambah-tambah hidungnya.
1: Pada udah punya hidung ya?
0: Iya.
1: Putri. Oke, lanjut.
0: Di Surabaya.
1: Selamat pagi Putri. Putri, gadis remaja
0: yang... Gadis belia yang baru melek. Lu mah dari tadi nyanyi salah mulu Rizky. Tadi Over juga salah nyanyi sepatu.
1: Duh, emang konsepnya begitu. Suami selalu salah, yang benar istri.
0: Iya itu benar sih. Katanya salah buat adik aku yang lagi semangat mengejar cita-cita. Asik. Request lagunya Mengejar Matahari dari Ari Lasso.
1: Mengejar Matahari gimana?
0: Tetes air. Ma?
1: Mana?
0: Air mata dong. Emang ada air yang lain? Air ma?
1: Mana?
0: Mancur. Ada lagi air ma?
1: Ma.
0: Air madu. Ada.
1: Air ma? Masa sih?
0: Iya ada.
1: Ada Yoga di Depok. Halo penyiar. Halo penyiar, dia gak terima kita nih. Salam buat komunitas futsal yang selalu kompak setiap minggu. Request lagunya Jadilah Legenda dari Superman is Dead.
0: Keren.
1: Gimana itu lagunya? Superman is Dead yang jadi legenda.
0: Jadilah legenda kawanku.
2: Buatlah dirimu bahagia.
1: Walaupun kau takkan pernah Supermannya kau is dead.
0: Aduh, lu pada ngaco semuanya.
3: Suara seru di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya.
0: Juni tanggal 12. Berarti baru 12 hari loh bulan Juni ini.
1: Setengah aja belum loh ini.
0: Belum setengah dari sebulan.
1: Tapi loh, memang biasa. Di kalau lihat postingan-postingan yang beredar gitu ya, Juni ini banyak sekali kejutannya. Bahkan
0: benar-benar kejutan yang bikin
1: setengah.
0: Kejutan yang bikin malas tapi Nul ya.
1: Iya, lebih ke kita
0: begitu loh.
1: Banyak bersyukur.
0: Apaan bersyukur Nul? Gila kayaknya kabarnya yang enggak baik semua.
1: Iya, kalau gitu jangan terlalu sering bersyukur nih.
0: Maksudnya enggak perlu bersyukur untuk jadi warga Indonesia kan.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak perlu bersyukur-bersyukur amat lah gitu.
1: Karena memang kejadiannya itu bertubi-tubi
0: kejadiannya dalam kurun waktu yang kan? Iya, dalam waktu kurun waktu yang baru 12 hari ini loh sampai
1: sekarang. Parah.
0: Jadi Juni baru berjalan beberapa hari tapi udah banyak banget anomalinya. Beberapa hari
1: bukan
0: belakangan.
1: Bukan cuma tungtung sahur ya ternyata yang anomali ya.
0: Iya, ternyata ini adalah terjadi di Indonesia. Beberapa hari belakangan Indonesia diwarnai berbagai perkembangan besar yang menyita perhatian publik.
1: Apaan tuh Bang?
0: Mulai dari utang negara yang terus meningkat. Dan dorongan DPR untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
1: Oh bisa-bisanya begitu ya?
0: Ya korbannya kita lagi, rakyat.
1: Maksudnya,
0: lagi.
1: Maksudnya negara yang berhutang tapi yang disuruh menalangi, ibaratnya nalangin utangnya itu rakyat gitu ya?
0: Yes.
1: Kalau rakyat yang punya utang pribadi, negara bisa tolong talangin gak?
0: Tentu tidak.
1: Oh adil, itu dia yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya diciptain Pancasila.
0: Nul, apa? Di depan udah ada tim dari kepolisian nih.
1: Oh gitu. Takut ya.
0: tapi kita diizinkan loh untuk mengkritik ya.
1: Oh, iya.
0: Tapi yang enggak kasar, pakai etika.
1: Aku
0: gitu
1: tadi enggak kasar toh?
0: Enggak. Iya, tapi menyakitin. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga terjadi, jauh terjun bebas ya rupiah. Tiba-tiba 18.000 aja.
1: Nah itu.
0: Hingga anjloknya IHSG ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang baru saja gue sama Gina alami.
1: Ini parah sih menurut gue. Dari aku sepanjang, ya kan kita ada ya punya kayak
0: investasi,
1: tabungannya
0: investasi.
1: Dalam bentuk investasi gitu kan ya. Dan kita, dan aku sih mengakui bahwa kala itu aku gak pinter-pinter banget tentang si investasi ini.
0: Masuknya deposito ya? Enggak,
1: gitu investasi ya. Gitu
0: investasi,
1: kayak pasar uang,
0: saham.
1: Iya ya,
0: betul.
1: Namanya makanya buat sahabat suara mungkin harus banyak baca, harus tahu term and conditionnya kayak gimana gitu.
0: Jangan langsung mudah tergoda dengan iming-iming investasi nih.
1: Iya.
0: Nah, dan kita pokoknya investasi di salah satu bank lah ya Nul ya.
1: Iya.
0: Pakai saham-saham gitu. Nah, karena IHSG-nya ini anjlok level terendah, uang kita pun jauh
1: parah.
0: Banyak turun
1: sekarang
0: gratis.
1: IHSG lagi berapa sih? Kalau di postingan yang lagi ngebahas ini kan anjlok katanya sampai ke angka 5.000 sekian. Kayak seburuk-buruk aku pernah memantau IHSG, asik. Itu masih kepala 6.000-an sih.
0: Enggak
1: pernah aku
0: ini
1: kayak ketemu sampai angka 5.000 sih.
0: Ya, itu lagi ya. Belum lagi rentetan peristiwa yang terjadi hampir bersamaan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kondisi ekonomi, daya beli, dan tekanan biaya hidup yang dirasakan semakin berat. Belum lagi masalah MBG.
1: Iya.
0: Ketahuan korupsi sana sini sampai triliunan.
1: Harga apa-apa juga naik, kebutuhan rumah tangga itu dia naik.
0: Harga bensin naik.
1: Makanya kalau mau keluar negeri dibatesin buat sahabat-sahabat suara. Kalau ada keperluan dinas, kalau enggak ada jangan keluar negeri. Yeah.
0: Betul. Begitu. Yang boleh keluar negeri katanya yang bertugas dan dinas aja. Wow.
1: Itu dia.
0: Skandal MBG, kenaikan PPH. Terus rupiah jadi 18.000, gue ulangin ya, IHSG sampai 5.300. Terus bunga bank naik 5,5%. Iming-imingnya adalah untuk mengembalikan para investor, ya kan? Tapi kita yang punya KPR, kita yang punya
1: cicilan lah apapun itu yang berhubungan
0: mantap.
1: Sama bank ya, jadi kan bunganya juga ikut naik.
0: Selesai, ya.
1: Sama sekarang ini kalau nggak salah
0: Polri. Ya udah.
1: Polri.
0: Polri bisa isi jabatan sipil. Wah. Wow.
1: Padahal kan harusnya kalau udah ke jalur militer, militer aja ya kan.
0: Harus ditinggalin dulu. Eh bukan militer dong, polisi kok militer sih?
1: Eh maksudnya jalur yang kayak gitu tuh, yang ini negara gitu.
0: Yang kepolisian aja.
1: Iya yang kayak gitu, termasuk kayak TNI tuh juga gak boleh double kan.
0: Iya harusnya. Utang negara naik, DPR ajak mengajak pajak diperketat, alias ya kita yang harus menyelesaikan permasalahan uang ini.
1: Ih cakep, gak ada kayaknya negara.
0: Solusinya
1: yang
0: apa ya?
1: Baik banget sama warga negaranya begini ya. Solusinya
0: cabut kita kali ya.
1: Nah itu, karena memang terlalu banyak. Kan kita kan kemarin udah ngobrolin, kita mau bisnis sate kan
0: di Singapura.
1: Iya laku itu
0: sahabat suara. Ya kayaknya sudah terlalu banyak gonjang ganjing di awal bulan Juni ini. Nah buat kamu nih sahabat suara, versi kamu sendiri ya, Juni tuh apa sih J-nya?
1: J kan Juni.
0: Juni J-nya tuh apa sih versi kamu ya?
1: Cuangkrik. Itu.
0: Cuangkrik. Iya kan? Ya, benar. Atau misalnya lu apa lu?
2: J-nya
0: kalau gue Juni J-nya jahat.
1: Jahat.
2: Jahat.
0: Pake lu apa Mindra? Juni J-nya?
2: J-nya jangan ditahan-tahan lah.
0: Aduh, benar. Juni J-nya jahil ya.
1: Iya, jahil. Zaman dong.
2: Juni J-nya jadi pengen keluar negeri aja deh.
0: Ayo, benar lagi. Sekali lagi sama suara. Juni J-nya apa sih versi kamu? 0816 114 1014.

0: Betul sekali.
1: Tempel aja Rizky.
2: Ya dikit kali, gak boleh banget minta jatah.
1: Juni J-nya jatah.
0: Ya. Juni ya, kan? J-nya apa versi kamu? 0816-114-1014. Ini udah ada WhatsApp yang masuk ya. Banyak, rame. Selamat pagi Farhan. Kata Farhan ini, Juni versi aku J-nya adalah jeda.
1: Oh. Kenapa jeda? Lagi banyak banget berita dan drama berseliweran. Jadi bulan ini aku sengaja mengurangi main medsos dan kasih waktu buat diri sendiri biar pikiran gak terlalu penuh.
2: Ini bisa nah, jadi itu salah satu solusi juga gak sih? Biar kita tuh kayak semacam ngeriset gak sih? Iya gak sih? Kayaknya setiap hari ada aja berita-berita atau informasi-informasi yang bikin
1: iya. Paling kalau kita riset apa rehat sejenak dari dunia media sosial, dari segala informasi yang ada di muka bumi Indonesia ini, ya kan? Toto nanti dapat surat
2: cinta. Tanah air dong, bukan iya, muka bumi.
1: Datang surat cinta dari pajak, tagihan pajak berapa,
2: ikan? Iya, iya.
1: Nanti ke pom bensin, tiba-tiba yeah, bayarnya berapa? Iya, gitu paling.
2: Betul. Dika dari Bekasi, Juninya aku adalah Juni. J-nya buat aku adalah jajan.
1: Wow. Enak bener.
2: Wow, kenapa ya? Entah kenapa bulan ini banyak banget makanan viral lewat FYP ya lagi. Awalnya cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya check out dan juga nyobain.
1: Duh, tapi emang iya lagi ya ampun.
2: Ya karena masyarakat di masa indis ekonomi ya, kan dituntut untuk kreatif termasuk untuk berjualan makanan atau kuliner. Harus kreatif, kalau enggak ya kita akan kalah bersaing gitu.
1: Nah itu warga jaga warga, yang satu jualan, yang satu beli.
2: Betul.
1: Jadi biar berputar ekonominya.
2: Betul.
1: Di situ.
2: Tapi ya buat Dika boleh jajan tapi disesuaikan dengan pemasukan juga ya. Nah. Saran aja sih. Ada Andi di Bekasi katanya, Juni versi aku J-nya adalah janji.
1: Janji.
2: Karena soalnya setiap tahun rasanya selalu ada banyak janji yang disampaikan, tapi masyarakat masih menunggu realisasinya.
0: Bab.
1: Langsung putarkan janji dalam doa. Baik Kinos Gina, kau dan aku.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.
5: Yang terbaru,
4: terabsurd,
5: dan terseru
4: pastinya cuma di suara seru Iswara.

0: Sahabat Suara, Juni J-nya versi kamu apa sih? Kalau aku tambahan ya, Sahabat Suara.
1: Apa tuh?
0: Juni J-nya adalah Jia. Jadi apapun yang dapetin Juni,
1: Jia.
0: Bensin naik tiba-tiba gitu kan.
1: Apalagi?
0: Bunga BI rate-nya naik jadi 5,5.
1: Jia. Bagus kata aku. Apalagi?
0: Ada yang ketangkap korupsi dari tadinya 3 orang sekarang 20 orang.
1: Jia.
0: Selamat pagi bawa dari Jakarta. Juni aku J-nya adalah jurus hemat. Anjay. Soalnya habis lihat mutasi rekening bulan lalu, kayaknya bulan ini harus lebih bijak ngatur pengeluaran. Apalagi Rabu kemarin ngerasa mimpi pas bangun tidur lihat harga bensin naik.
1: Iya,
0: bukan
1: ya.
0: Mimpi. It's a fact. It's a reality.
1: Itu adalah
0: welcome to the world.
1: Kenapa kok ya naik-naikinnya tuh di kalau dalam kemarin ya kita main si Kinos AI itu, kenapa harus late night? Woy, kayak harus midnight gitu. Kenapa gak like afternoon or morning?
0: Kenapa?
1: Gitu. Ya makanya aku tanya, kenapa harus late night? Naiknya harga itu gitu.
0: Supaya gak ada antrian mungkin dulu.
1: Oh, supaya gak
0: biasanya ada antrian. Biasanya kalau udah dikasih tahu bocorannya awal-awal, udah gitu masih ya jam 5 sore. Itu malamnya pasti pom bensin penuh. Atau gak malamnya jam 9, jam 10 pasti penuh.
1: Takut boncos ya.
0: Pasti
1: ya,
0: ember gitu. Ada Dedi, selamat pagi Dedi, apa katanya?
1: J-nya aku itu jelas.
0: Apanya yang jelas?
1: Masyarakat sekarang butuh informasi yang transparan dan mudah dipahami.
0: Setuju.
1: Nggak tiba-tiba ngesahin undang-undang tanpa adanya diskusi dengan masyarakat.
0: Aku sih, yes.
1: Supaya nggak muncul banyak spekulasi.
0: Deal.
1: Itu. Ya kan?
0: J-nya jelas. Tapi buat gue ya Dedi ya, maksudnya J-nya nggak jelas dong berarti.
1: Ya maksudnya minta kejelasan gitu sebagai warga.
0: Berarti belum mendapatkan
1: kita.
0: Kejelasan ya.
1: Iya.
0: Belum mendapatkan kejelasan. Berarti belum kerasa dong Juninya Dedi
1: nah,
0: nih ya.
1: Nah itu.
0: Gilang dari Depok, Juninya aku J-nya adalah jujur. Aku berharap semua pihak yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat bisa lebih terbuka soal kondisi yang sebenarnya. Kalau memang ada masalah, sampaikan apa adanya. Karena menurutku masyarakat sekarang lebih menghargai kejujuran daripada sekedar pencitraan.
1: Keren. Kita ini topik ini. Kita berasa kayak lagi bukan di Suara Seru, kayak lagi bincang parlemen.
0: Asik.
1: Keren banget loh.
0: Kan kita cuma bacain, kan kita cuma bacain WhatsApp aja dulu. Iya. Tapi entah kenapa respon dari para sahabat Suara tuh kok ke situ semua ya.
1: Lah memang.
0: Ya karena ya itu 12 hari bulan Juni baru bergelar ya, baru bergelar. 12 hari baru berjalan ya bulan Juni ini. Kayak semuanya tuh tentang itu enggak sih, tentang politik.
1: Benar.
0: Lagi, pemerintahan lagi.
1: Yang setuju kalau bulan Juni ini adalah mimpi buruk, nyalakan klakson.
0: Kan sini gak ada klakson. Sini gak ada klakson. Iya gak setuju dengan pemerintah sekar. Tepuk tangan.
1: Yeah.
0: Wow pada berani ya. Wow pada berani ya. Aku enggak loh. Aku gak ikutan loh.
1: Kita main kocak aja yuk.
0: Takut ya. Takut ya.
1: Yang mau ikutan boleh loh.
0: Ini kita yang kocak-kocak aja ya.
1: Ya kocak-kocak.
0: Koneksi cerita
1: aja.
0: Acak ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi yang sekarang udah kocak juga. Pemerintahan kita kocak.
1: Yeah. Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Warga Indonesia. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Mohon sabar ya, mohon maaf ya kalau kina-kina ada tadi banyak banget kritik dan sarannya. Enggak ya, kita cuma bacain WhatsApp aja ya sebenernya.
1: Iya, kita baca WhatsApp dan kita kan memang apa adanya.
0: Tapi memang mewakili kita sih sebenarnya. Kayaknya itu yang keresahan-keresahan, keluh kesah yang dirasakan. Bukan netizen, bukan sahabat suara, tapi Indonesia, ya
1: nggak
0: sih?
1: Nah, itu.
0: Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan dikoreksi dan direvisi. Ya, kita yang kocak-kocak aja dulu gimana?
1: Boleh masuk, Bang.
0: Waktunya untuk kocak, koneksi cerita acak. Nuni-nuni.

0: sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Senyumnya benar-benar sumringah sekali.
1: Biasa aja kok.
0: Pasti kamu udah punya sepeda baru kan? Habis jual sepeda motor kan? Nggak kuat kan beli motor, harus isi bensinnya pertama turbo.
1: Aduh, betul sekali Bapak. Kenapa sih semuanya harga naik?
0: Soan sih, bensin motor pakai pertama turbo.
1: Tapi kali ini saya tidak akan bercerita tentang BBM.
2: Tentang BBM. Nangis gagap.
1: Situ rapper. Tapi walaupun begitu Pak, saya kadang suka optimis.
0: Selalu dong, harus.
1: Harus optimis dalam kehidupannya. Sama halnya ketika cerita hari ini, saya akan memerankan sebagai orang yang sangat optimis dalam kehidupannya. Ya.
2: Oke.
1: Jadi
0: seperti apa ceritanya?
1: Ceritanya seperti ini.
2: Oh, keramaian selalu dipasang.
1: Awalnya.
2: Maaf ya Kak Sutra ya.
1: Iya, emang Bapak Rizky ini selalu iseng dengan apa yang dicolok di hidung ya.
0: Cuman masukin kertas atau tisu di hidung doang langsung. Ya Allah. Kan aku mampet hidungnya.
2: Aku bawa stick drum nih.
0: Meler dulu hidung aku dong.
2: Kok baru tahu loh.
1: Oke, jadi Pada kali ini.
2: Wow. Silakan Kak Sutra, bagus itu.
1: Iya, kali ini perannya adalah orang yang sangat optimis dalam kehidupannya. Menjalankan bisnis untuk keberlangsungan hidupnya sampai ke depan. Dia sangat optimis untuk usahanya dan akan berkembang pesat karena keyakinannya dia. Tapi dan usaha awal yang ia coba tuh adalah usaha apa tuh?
0: Jual saham oplosan.
2: Jual saham oplosan.
3: Okay. Gak
2: cuman bensin.
3: Iya. Emang bensin doang bisa dioplos.
0: Saham juga bisa dioplos.
1: Okay.
0: Saham itu kan ngomongin investasi ya. Gitu. Investasi bisa dioplos juga tuh. Antara investasi jangka panjang, yang satu lagi investasi
3: jangka pendek.
0: Salah. Apa tuh? Investasi jangka panjang sama investasi bodong.
2: Oh. Wow.
0: Investasi bodong ini biasanya terdiri dari orang-orang yang ya bisa dibilang oknum yang kurang bertanggung jawab. Di antaranya adalah orang-orang yang bekerja di
3: mana tuh yang gak tanggung jawab tuh?
2: Orang-orang yang kerja di toko emas.
0: Kenapa kurang tanggung jawab ya di toko emas?
2: Kenapa ya?
0: Oh, kadang-kadang ada yang beratnya di akal-akalin. Ada tuh oknum tuh penjual emas, pedagang emas yang masih nakal-nakal gitu.
3: Pinggir jalan kalau yang udah toko mah udah aman.
0: Iya.
2: Nah, maka dari itu mulai sekarang aku kalau ingin belanja aku tidak melangkahkan kaki ke toko emas. Aku akan mulai berpikir untuk berinvestasi dan belanja
3: di pasar swalayan.
2: Wow, bisa banget dioplos juga itu.
0: Kenapa di pasar swalayan ya? Emang lebih aman ya?
3: Karena pasar swalayan tuh orang-orangnya lebih ramah. Okay. Kita baru masuk aja tuh udah kayak selamat datang.
0: Lebih nyaman, comfortable, homey.
2: Iya.
3: Dan pilihannya lebih banyak dibanding ke toko emas doang kan? Gitu. Jadi tapi
0: tetap beli emas di situ.
3: Nggak dibeli emas-emasnya. tapi di sini orang ini juga tetap ingin melakukan bisnis yang sekiranya dia bisa membangun kehidupannya lebih baik ke depannya.
0: Oh, iya. Gitu. Itu tujuan awal investasi kan itu. Iya benar.
3: Karena tadi investasi emas gagal, terus
0: investasi ada yang bodoh
2: juga,
3: oplos juga gagal. Akhirnya dia berpikiran untuk membuat bisnis, yaitu bisnis jual beli batu akik.
2: Beli batu akik.
0: Bukannya udah lewat ya masanya Pak?
1: Nggak masalah. Karena batu
0: masih ada aja
1: masih
0: ya.
1: Ada
0: pecintanya masih ada.
1: Pecintanya masih ada. Apalagi batunya itu ketika digosok-gosok, ternyata mengkilap.

0: cantik, lucu, dan harga jual makin tinggi.
1: Iya yeah, benar.
0: Oke. Okay. Tapi di samping batu akik, kayaknya ada yang cocok satu lagi. Apa ya?
1: Adalah batu ginjal.
0: Ya jual batu ginjal enggak
2: boleh dong. Hei,
3: oh, donor.
2: Donor.
3: Itu mau donor.
4: Enggak donorin batu juga. Orang aja buang dari badan.
0: Iya,
4: kenapa donor lagi ke orang lain?
1: Adalah bisnis obat yang bisa menyembuhkan batu ginjal.
0: Oh, gitu. Hmm. Judulnya batu ginjal gitu.
1: Iya.
4: Iya, iya, iya.
1: Batu ginjal to the rescue.
0: To the rescue. Oh, selesai ternyata.
1: Jadi ini adalah bisnis yang menjanjikan karena pasti banyak yang membutuhkan. Di luar sana ada yang memiliki penyakit amit-amit. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya. Punya batu ginjal tapi tidak bisa berobat karena obatnya, terapinya cukup lumayan mahal. Batu ginjal adalah penyakit yang mungkin dialami oleh banyaknya ya, sering dialami oleh kaum lelaki karena ada bagian batu di bagian
4: gimana?
1: Ada bagian batu di batunya. Itu kenapa disebut batu ginjal? Karena ada batu di
4: batu Raden.
0: Jadi batu Raden.
1: Banyak, gede-gede tuh.
0: Di Purwokerto.
1: Iya benar, gede-gede tuh di batu Raden. Iya. Gitu. Ada batu ginjal sono.
4: Ada, karena itu batu Raden.
0: Batu.
4: Raden emas.
1: Kan batu yang berbentuk Raden. Ginjal kayaknya ada.
4: Iya.
1: Di sana kan banyak batu alamnya ya. Bisa benar-benar.
4: Maka dari itu di sana cocok sekali untuk penderita-penderita karena cuacanya dingin, ekosistemnya mendukung.
1: Iya, untuk
4: ya kan?
1: Untuk mendukung
4: untuk melakukan terapi.
0: Untuk melakukan terapi. Aduh, belum ngomong lagi. Untuk melakukan
4: ini ngaco ya.
0: Terapi pijat kesehatan.
4: Pijat.
0: Oh, mikirnya pijat yang lain kan?
4: Aduh, gak mau. Gua rasa dari tadi kayak gak ada yang nyambung deh. Jawaban berbobot ya.
0: Pijat aja lah kita lah.
4: Kaku gak?

0: Suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Yes, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke di suara seru barengan Kinos Gina. Siapa yang berani menantang untuk menebak humming dari The Legend of Nikta Gina?
1: Ah, itu dia. Yes.
0: Tapi ketebak tadi kamu dulu sama Buluk.
1: Iya, kok mulai ketebak ya?
0: Wih,
1: ada tahu noh.
0: Makasih Om Adam.
1: Itu si Adam datang-datang bawa Damski. Tahu.
0: Ya bagus lah, itu contoh teman yang baik.
1: Iya ya.
0: Iyalah.
1: Sebelum ke ini apa namanya ke Kinos Gina berkaraoke, aku boleh baca satu buah fun fact gak sih buat
0: apa
1: kamu?
0: Tuh? Apa sih?
1: Wanita yang membeli pakaian baru setiap minggu memiliki kesehatan mental yang lebih baik.
0: Oke, mulai sekarang aku akan beli baju setiap seminggu sekali.
1: Kan wanita, Mas.
0: Aku bisa jadi.
2: Tapi yang mental rusak kan mengkinas.
1: Oh iya ya. Tapi gue sih berasa lebih baik.
0: Terajar.
1: Udah ada belum nih?
0: Oke. Siapa?
2: Kali ini gue kasih spesial. Gue
0: apaan spesial? Bubur spesial. Nasi goreng.
2: Nasi goreng spesial bisa. Jadi orang ini nih sering banget muncul di TikTok. Tapi dia tuh gak ngebolehin orang-orang buat ngejawab lewat TikTok. Gue rasa nih orang jago banget.
3: Ngomel dia,
2: ngomel nih orang.
0: Dia gak ngebolehin.
3: Dia harus kayak, mute katanya.
2: Harus di mute nih komennya.
0: Sotoy gila nih orang. Siapa nih orang?
2: Kayak bisa main aja gitu.
0: Lalu siapa bilangin
2: kita
0: dari
2: coba.
0: Gue?
2: Kita coba.
1: Halo?
4: Gue orangnya gue. Ape?
0: Loh, kalau
3: dia mah baik.
1: Serius?
0: Boleh. Kan maksudnya baik supaya tidak membocorkan jawaban. Boleh melarang-melarang untuk tidak komen tuh boleh.
1: Itu namanya fair loh, kayak gitu. Enggak ada gua kapan sih gua ngerasa kalau beliau ini keberadaannya mengganggu.
0: Nul, kan aku udah bilang berkali-kali.
1: Apa?
0: Ayo kita minta sama Butika ganti produser kita.
4: Iya,
0: kampret emang main jerumus-jerumusin aja. Bos kita lu telepon suruh ikutan Kinos Gina berkali. Selamat pagi Butika cantik.
4: Selamat ngapain
0: di sini? Yuk mending ke kantor langsung yuk masih kantor nih.
1: Belum sampai sih.
4: Mending ngantek di kantor sekalian ya kan.
1: Iya. Maksudnya kita bisa saling tatap kalau kayak gitu kan.
0: Oke. Kalau melarang menjawab komen-komen di TikTok harusnya emang udah fasih ya. Kita buktikan. Kita buktikan.
1: Tapi Butika gue montir dulu ke kita. Enggak usah.
2: Butika dulu yang hamil.
1: Oh, Butika kasih tantangan ke kita. Oh,
0: iya, betul.
1: Enggak masalah.
0: Betul.
4: Buluk bener-bener ya Buluk.
1: Butika, jadi ini tuh kerjaannya Buluk loh. Kita tuh sama sekali enggak
0: tahu. Sumpah gua enggak tahu.
1: Kalau dikasih tahu tadi sama Buluk mau nelpon lu Butika, kita pasti enggak dukung. Kita merasa itu enggak baik
0: sama sekali. Enggak boleh lu ngerepotin bos lu si Buluk. Sorry ya Butika.
1: Banyak pikiran Buluk ya.
0: Iya, maaf ya Butika.
4: Sebentar aja.
0: Sebentar aja Butika.
4: Jakarta.
0: Bentar Butika, kalau lu berhasil ya, gue takutnya lu gak pernah mantau kita ya takutnya. Lu kan mantaunya Beril ya. Biar lu ngerasain sendiri, kita tuh punya yang namanya Kinos Gina berkaraoke.
1: Iya.
0: Rasanya tuh seperti ini, ya. Silakan ibu bersenandung, nanti akan kita tebak.
1: Nah itu.
0: Ya.
2: Boleh.
0: Lu sukanya lagu apa Buti? Boleh. Oasis. Kita jabanin.
1: Iya.
0: Armada masalah. Kita
1: aman.
0: Sikat.
1: Iya.
0: Lu gelar dah. Silakan.
4: Gua gelar nih.
0: Gelar.
4: Oke, ini nebak ntar siapa nih?
0: Yang nebak.
1: Kita berdua nanti.
0: Ini langsung Dini istrinya Beril.
1: Bukan salah.
0: Ya kita lah.
4: Salah.
0: Atau kan
4: salah dong. Dong.
0: Oke, gas.
4: Oke.
0: Bismillah.
1: Jadi gue.
0: Malu tuh. Lu malu sama driver lu kan?
1: Kayak Batika kenapa?
0: Ini bagian rev atau bagian mananya nih? Rev ya?
4: Bagian rev, itu rev, tadi rev.
0: Band atau solo, cewek apa cowok?
1: Apa tuh?
4: Itu band.
1: Gimana, coba lagi Batika?
4: Aduh, tenggorokan gue.
0: Ah, tuh. Lu suaranya, suara lu jelek juga ya Bu.
1: Iya kok kita gak ketemu.
4: Kayaknya gue Gina harus battle deh.
0: Kayaknya bisa deh lu, battle deh.
1: sobat.
2: Maafkan aku.
4: Iya lagi.
2: Gina. Sorry. Kita mah ngasih soal karena emang kita sudah terlatih, Butik.
1: Ih, parah.
2: Enteng. Enteng.
1: Aduh,
2: giliran lu ya, Butik.
1: Lagu buat Butika ya.
4: Jantung gua gelinding ini.
2: Lu langsung ke Gina aja ya, kalau gua pasti ketebak, eh. Karena gua kan emang suaranya tuh elok banget gitu ya. Jadi ketebak gitu.
4: Hai.
2: Keluarin lu kelerengnya.
1: Itu lagu Indonesia loh.
2: Ben?
4: Lagu Indonesia.
1: Kayaknya penyanyinya cewek deh kalau enggak salah.
2: Oh, cewek.
4: Gina, gue tiup bunuh-bunuh ya, Gina. Gue tiup bunuh-bunuh ya, Gina.
2: Jangan cepet-cepet dulu, itu kayak ngebut-ngebut
1: amat. Emang nyanyi ngebut ya?
2: Oh, tuh dikasih clue lagi.
1: Ayo.
2: Berarti agak beat nih, Bu, lagunya, Bu.
4: Oh, bukan. Ini solo cewek.
1: Kalau nggak salah sih penyanyi cewek sih, Bu Tika.
4: Kalau nggak salah.
2: Kalau nggak salah sih gimana nih orang?
1: Iya, coba ya, bener.
2: Cuma si Gina sama Tuhan yang tahu nih.
1: Ayo, apa ya, Bu Tika?
4: Solo cewek. Satu clue lagi deh. Ini apa 2000-an 90.
1: Ini lagu tahun 2023.
2: Lah baru dong.
1: Cewek iya.
2: Coba kau bisikan, coba kau nyanyikan. Itu cowok.
4: Itu cowok dong. Enggak tahu asli gue. Gue dengernya kayak gini lagi di dalam air kolam.
1: Nyerah enggak nih? Butika.
2: Tebak dulu, coba coba aja dulu, coba aja dulu.
1: Iya, iya. Pasrahin aja, lemesin aja,
2: Butika. 2023, Butika, cewek. Siapa?
4: 2023, cewek. Aduh.
2: Lagu baru apa recycle?
1: Lagu baru, memang lagu dia yang nyanyi.
2: Sekali lagi, Bun, coba, Bun. Apaan sih?
1: Aku aja tahu lagu ini.
2: Nyerah. Yang nyanyi, lu yang nyanyi.
1: Udah nyerah nih.
4: Nyerah.
1: Benar.
4: Sumpah. Asli.
2: Jangan sebutin namanya juga, tapi benerin aja dulu.
1: Oke.
2: Senandungnya.
5: Nyanyinya deh.
1: Nyanyinya pakai kata-kata ya.
2: Senandungnya aja, senandung tapi yang benar.
1: Yang kata-kata aja deh, biar cepet, biar pada tahu, oke? Nih aku kasih tahu
4: gitu
1: ya.
4: Dong. Cakep.
1: Aku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacarnya tidurnya berduaan.
2: Emang 2023?
1: Iya itu lagunya.
4: Itu emang 2023.
1: Bukti Wibowo sama Bunda Korla.
2: Itu recycle. Recycle dong. Itu namanya recycle dong. Gua cepret nih jakunnya.
4: Kerja.
2: Makasih Bu Tika. Love you. Bye bye.
4: Bye bye.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Cuma di Suara.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru.
6: Iswara.

0: Ini Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru Berangan Kinas Gina. Udah masuk jam 9:30, waktunya kita untuk ngasih info-info aja. Waktunya
1: apa?
0: Kita untuk ngasih mas. Waktunya untuk kita ngasih informasi-informasi santai dan ringan aja, ya. Ini adalah seputar sosial media. Lebih tepatnya Instagram, ya sahabat suara. Gua nggak tahu lu udah dengar atau enggak, atau mungkin kita yang ketinggalan ya. Urutan feed ya, F-E-E-D. Urutan feed konten Instagram sekarang udah bisa diatur pakai fitur reorder grid yang sudah tersedia di Android dan juga iOS.
1: Tapi ini fitur ini maksudnya di download dulu kan?
0: Enggak, udah ada.
1: Oh, langsung.
0: Kan di Instagram dulu, kan otomatis. Paling ya kita dimana mesti ya? Biasanya ini aja apa namanya? Apa Pak? Update. Tinggal di-update aja.
1: Gitu.
0: Dengan fitur baru ini, feed konten pengguna tidak lagi terbatas oleh urutan kronologis unggahan.
1: Oh, berarti yang lama. Oh, ada susun
0: tapi,
1: ulang. Oh
0: iya, tapi ada. Tapi bukannya lebih enak sesuai urutan ya sih, guys? Harusnya ya. Iya,
1: atau udah bisa jadi
0: selera.
1: Kayak kita, Mas. Kita kan udah ngonten-ngonten itu udah berapa tahun ya?
0: Iya, udah lama kayak setahun
1: ya. Setahun lagi udah lama. Si Kinos. Ada kali 10 tahun ada enggak kita? Oh iya bisa pindah-pindah.
0: Tinggal di tap tahan lama aja ya, terus digeser-geser.
1: Nah, konten kita yang zaman-zaman dulu di kala Instagram belum hype banget bikin konten. Bisa kita naikin.
0: Bisa naikin lagi. Yoi. Jadi kita bisa memindahkan, menyusun kembali serta mengatur tata letak foto dan video di halaman profil secara bebas tanpa perlu menghapus atau mengarsipkannya terlebih dahulu.
1: Lah cakep. Jadi ini mungkin sahabat suara bisa dicatat nih cara penggunaannya ya. Jadi mungkin pertama update dulu aplikasinya Instagram di Android atau di iPhone kamu ya. Pilih yang versinya paling terbaru. Terus nanti masuk ke halaman profil, jadi halaman utama ya. Halaman utama dari Instagram kamu. Terus nanti abis itu misalnya kamu lihat satu postingan nih, satu postingan kamu, kamu tahan agak lama, diteken gitu, teken dan tahan agak lama.
0: Tap lama.
1: Iya, entah itu foto atau video gitu, sampai nanti keluar tuh ada menu pilihan. Nanti ada opsi pilihannya itu reorder grid. Nah, kamu klik yang itu. Nanti kalau udah diklik yang itu, udah nanti kamu bisa geser-geser tuh. Misalnya fotonya mau dipindahin ke bawah ke, atau mau dipindahin ke atas ke, gitu. Nanti kalau misalnya ternyata begitu udah kamu pindahin, ah kayaknya kurang kece nih begini. Ada tombol undo-nya.
0: Oh, undo-nya.
1: Iya, undo kan.
0: Undo, sorry.
1: Undo mah buat mandi. Iya. Ama buat kepala, buat kepala.
0: Undo.
1: Itu.
0: Bando.
1: Iya. Andunya itu ada di sudut kanan, nanti kamu bisa batalin perubahannya gitu. Ih, keren loh.
0: Tuh lebih apa ya? Ya jadi lebih semuanya tuh lebih kita banget aja, sesuai dengan harapan dan keinginan kita.
1: Atau mungkin ada orang yang ambi banget kayak aduh postingan gue yang ini kurang cakep lagi likes-nya atau view-nya atau
0: menurut
1: engagement-nya
0: gitu. Penting enggak si fitur ini? Kayak kemarin ya, jujur aja buat yang instan menurut gue kurang.
2: Iya,
1: gua kurang yang foto asal jepret-jepret gitu ya. Iya, gua enggak tahu lo buat apaan tuh.
2: Snapchat gitu lah.
1: Iya sih.
0: Gua kurang.
2: Kalau yang ini
0: sekarang?
2: Menurut gue yang ini cukup lumayan karena dari profil ini kita tuh bisa ngejual lebih bagus. Banyak tuh yang estetik. Kalau Instagram kan lebih terkenal dengan estetikanya.
1: Iya, estetik,
2: kan.
1: Benar.
2: Jadi kalau kayak aduh berantakan lagi, gue pengen yang biru di atas terus ketemu background merah.
1: Oh iya.
2: Estetik itu tuh perlu, Bang. Gitu. Menurut gue di Instagram ini cukup berpengaruh nih.
0: Oh. Gitu. Iya. Kalau menurut kamu dulu?
1: Kalau menurut aku sih sebagai content creator ya, asik parah. Konten kalau aku sih
0: sejati nih.
1: Apa adanya aja ya, karena memang konten kita
0: organik.
1: Sih dari atas sampai bawah tuh emang semuanya tuh bagus sih, asik.
0: Padahal menurut kamu? Menurut kamu. Iya, jadi kan? Jadi fitur ini?
1: Fitur ini bermanfaat untuk sebagian orang ya.
0: Ya enggak buat kamu. Buat kamu.
1: Oh, bermanfaat sekali.
0: Iya.
1: Iya, gitu.
0: Kalau buat gua kurang.
2: Kenapa?
0: Kalau buat gua kurang.
2: Kenapa tuh?
0: Kurang paham. Gimana tadi cara? Gimana? Ulangin lagi dong.
1: Lah, gua aja posting Instagram, gua yang postingin. Lu kagak ngerti pakai aplikasi apa juga, Kinos. Baru kita mau bilang. Oke.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja, suara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 9 kurang sedikit. Berarti waktunya untuk pamit. Tapi sebelumnya
1: jam karena 10 ini... kurang sedikit bang. Bukan jam 9 kurang sedikit.
0: Iya 10 kurang dikit, sorry.
1: Jam 9 kurang sedikit masih lama berarti kita sampai jam 10.
0: Mohon maaf, typo-typo ya kan? Tapi karena ini hari Jumat, menjelang weekend, kita akan kasih tahu dulu informasi-informasi seputar event-event yang kayaknya menarik untuk kamu kunjungi. Siapa tahu kamu belum punya plan atau rencana, aduh weekend ini kita kemana ya? Iya. Gas Ibun.
1: Ada Jakarta Fair Kemayoran loh. Ini iya, baru buka kan?
0: Kayak udah.
1: Kayak udah baru kemarin ya. Jakarta
0: kayak
1: ya.
0: Baru kemarin ya.
1: Cepet buset banget loh. Ini biasalah pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara. Noi. Ya kan? Biasanya ini menyambut ulang tahun Jakarta. Itu mulainya dari kemarin dong berarti ya, 11
0: iya, kemarin.
1: Juni ya.
0: 11 Juni udah dimulai.
1: Sampai 12 Juli 2026.
0: Tempatnya di?
1: Di G-Expo Kemayoran. Ada konser musiknya ada. Terus ada festival-festival yang berlangsung di Jakarta minggu ini. Yang membuka Jakarta Fair 2026. Itu ada Virsa Besari dan juga Itgitaf.
0: Ah, Itgitaf, I love.
1: Wow, sedia payung sebelum hujan.
0: I love Itgitaf.
1: Ada, lihat emang deh. Sedia payung sebelum hujan?
0: Sedia aku.
1: Sedia payung sebelum aku.
0: Sedia obat sebelum sakit.
1: Nah itu, ada juga BTN Jakarta International Marathon 2026.
0: Ini adalah ajang lari maraton berskala internasional, sahabat suara. Biasanya kalau orang-orang kan, gue ke mana? Singapura buat lari, misalnya, atau misalnya Boston buat lari.
1: Berlin
0: gitu ya. Kali iya. Ini di Jakarta. Jakarta International Marathon 2026 berskala internasional. Ini akan mengambil start dan rute yang melewati berbagai ikon kota Jakarta.
1: Keren.
0: Diselenggarakan pada 13 sampai 14 Juni 2026.
1: Sabtu Minggu ya berarti.
0: Jadi mereka
1: ya
0: akan lari 24 jam.
1: Enggak kebanyakan. Iya juga
0: 13
1: sih.
0: 13 sampai 14.
1: Kan tapi ada bukan ya apa? Iya, oke. Okay. Tapi ya, dia sampai full maraton loh.
0: Iya,
1: kalau full maraton tuh durasinya berapa sih yang sebelum keangkut?
0: Keangkut?
1: Iya kan, kalau nggak salah kan kalau maraton itu kan ada durasi.
0: Ya tergantung.
1: Nanti kalau misalnya kamu nggak berhasil sampai di finish dalam jangka waktu terlambat yang ditentukan, kan diringkus gitu loh, diangkut.
0: Tergantung pace-nya nggak sih Nul? Oh. Jadi ketahuan berapa lama? Aku nggak tahu sih.
1: Ya iya lagi kita sampai
0: aja
1: kita abis.
0: Karena kita bukan runner nih, sorry.
1: Itu dia. Mungkin kalau mau dengar alunan musik bisa ini.
0: Bisa
1: ada
0: kamu.
1: Ada alunan musik nostalgia, yes. Memories of Soul. Ini acara musik yang menghadirkan lagu-lagu hits di era 80-an sampai 2000-an. Ih keren. Di Discovery Ancol tanggal 12 Juni 2026.
0: Wow.
1: Itu deh loh.
0: Iya hari ini, hari ini, hari ini.
1: Iya betul.
0: Ya. Coba kamu cari informasi lebih detailnya lagi ya. Namanya Alunan Musik Nostalgia. Itu ada di Ancol atau Memories of Soul.
1: Nah, sama ini yang ditunggang-tunggang.
0: Tunggu.
1: Konsernya Yovie and Nuno di Istora.
0: Dalam rangka 25 tahun janji suci.
1: Kemarin udah ada sahabat suara yang dari Suara Seru ya. Pagi-pagi udah dapet tiketnya ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, benar.
0: Jadi berturut-turut tuh hari Kamisnya ada konser tribute to Oasis by Aldi Taher. Hari ini bakal ada hari ini. Ini hari apa? Tanggal berapa?
1: Hari Jumat tanggal 12, betul.
0: Iya, hari ini benar. Yovie and Nuno di Istora dalam rangka 25 tahun janji suci.
1: Emang bukan besok konsernya Yovie and Nuno?
2: Tanggal
1: 13. Rizky besok.
0: Tadi yang bilang hari ini siapa?
1: Gua
0: selepet nih matanya. Enggak, tadi aku nanya nih tanggal berapa? Hari ini langsung gitu.
1: Iya.
0: Pada suka ngeselin lama-lama.
1: Dadah, assalamualaikum, kita pamit.
0: Gak bisa benerin
1: aja
0: dulu, ini tanggal berapa jadinya?
1: Hari ini tanggal 12, besok konser Yovie and Nuno, Rizky.
0: Kita pamit. Have a nice weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, thank you.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah,
1: leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi.
2: Oh, ini yang
1: baru nih.
2: Susi.
1: Baru.
2: Abang? Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud...
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
4: Kalau pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, Nuk?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen...
3: Aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Sirkus Neymar. Sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
1: Bukan dong.
3: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian si cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Mungkin

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada ya. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Jumat 12 Juni 2026, sudah tahu belum sahabat suara bahwa siang ini bakal ada demo besar-besaran kabarnya ya di Bundaran HI yang akan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi ini ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lain ya. Satu lagu dari Wijaya 80 ini dengan sudah tahu ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana, Wijaya 80 dengan sudah tahu ini dimainkan abis seran dulu nih, mencuri hati.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Yovie and Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat sahabat suara, karena kami tuh selalu mengingat bahwa sahabat suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu sahabat suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di suara. Salah satu ada lagu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakalan nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih. Biar siangnya makin syahdu. Enjoy!

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Juliet. Bukannya aku takut. Satu lagu lulusan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Abis ini bakal ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones ya. Sejauh ku memandang. Sudah ada di 10 lagu keren yang akan dimainkan sambil nemenin siang kamu dengan kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jaksel. Dan semoga aja kegiatan demo siang hari ini yang akan dilangsungkan di Bundaran HI bisa berlangsung kondusif, semua aman terkendali gitu ya, dan aspirasinya bisa tersampaikan juga didengar. Itu kan yang paling penting sahabat suara ya. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Gia Indrawari dulu, 1000 kali.

Masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Afghan featuring Liodra dengan ada lagi yang berwajar menin siangnya sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada.

0: sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali, sahabat suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026-2029 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara That Was Groovy Palsu, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin semua official, langsung dari musisinya. Anyways, yang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: suara.
1: Halo warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
3: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

0: sahabat suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah boleh diceritain gak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini kan, supaya untuk meningkatkan kepatuhan kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda. Makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi. Jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajaknya mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Terima kasih banyak Ibu.
0: Terima kasih.
4: Sebelum yang BBBPN2 itu kan ada diskon ya?
2: Iya.
4: Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang memperoleh SPT PBB yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jafriska pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Isuara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
0: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja, atau mau update situasi di tempat kamu sekarang berada, bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh, isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa, sahabat suara, dengan Jangan Kau Lepas ya. Yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu, Penyangkalan.

0: masih di Suara bareng sama Farah Fairuz Dewas Pamungkas BKKASM. Ada singkatannya lagunya soalnya cukup panjang ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya, Neymon Nolin namanya kalau gak salah tuh, gabung dari TikTok sahabat suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu dari Korea seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya. Naga-naganya nyampe ke sana gitu ya. Nastu katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Erik, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok iSuara.network. Satu lagu dari Sandi Kanester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: iSuara, suara warga Indonesia.

Badian bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lanjut lagi saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai. Ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat-dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngeliat flyernya Iswara kan, sahabat suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung bergabung ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi

0: sosial media @nobodylovesky.
1: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farvirus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Far, jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin siangnya kamu ya. Dan sebentar lagi sekali kita akan ngobrol barengan sama Sheila on 7 yang membawa karya terbaru bertajuk Sederhana. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget nih, habis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya, kita ngobrol barengan sama Sheila on 7. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat Suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilon Seven. Luar biasa, selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanan ya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya, ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit, pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya,
2: kan
1: ya.
2: Tahun 99
1: ya, kan, karena okay. Biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh, promo kan biasanya kan cetak, terus radio, segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Ya, terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Oh oke, okay. Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu?
1: Kayak satu set, maksudnya kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Oh oke, okay. Jadi cuman bertanya secara langsung via telepon.
1: Yes.
0: Oh, tahun 99 sahabat Suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin tuh sebenarnya itu.
0: Oh, dari radio ya?
1: Iya, maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya, sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa. Ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul, tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling, ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul, contohnya ini sekarang.
1: Ya. Dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan gitu. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik.
0: Musik-musik
1: terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Shila on Seven benar ya.
1: Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih sebenarnya.
0: Oh, dipasin ya. Oh, itu dipasin sebenarnya Mas.
1: Iya, ya karena kan kita kan kalau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi. Iya lagi. Terus ya udahlah itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Oh, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya secara
1: karena maksud sebenarnya kita spill ke Shila gengnya gitu. Terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Shilon Seven untuk perilisan sederhana.
1: 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul, gitu. Betul, betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory By kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Oke. Okay.
1: Intinya tanggalnya setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Oh oke. Okay. Dan lagu itu
1: jujur ya?
0: Jujur ini sangat-sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Okay. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang Memory By kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Iya, setahun.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu.
0: Oke.
1: Okay. Satu plotter itu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Oh, bersama dengan Memory By dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa lagu lain.
0: Oh, oke, oke.
1: Ini kan memang memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi ENR-nya lah untuk apa, oh ya ini mendingan ya, yang ini mendingan yang ini, kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap. Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih. Gitu. Dan dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu. Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin gitu, terus sederhana ya kayak ini unsur-unsurnya, aransemennya. Nah besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Oke, berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga Mas Duta, tinggal rilis?
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Nah
1: cuman kalau yang sederhana ini kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang.
0: Iya.
1: Semua take studionya semua take-nya di Jogja. Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang, sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang live versionnya. Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah, yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang. Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering di Jogja.
0: Gitu. Akhirnya di Jogja.
3: Mood telinganya berubah.
1: Jadi kan emang
0: terdampak ya.
1: Sebenarnya kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang
0: betul,
1: mixing sama
0: engineer-nya
1: ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okelah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik. Jadi segi aransemennya lagunya juga beda, mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita pengen di Jogja. Kalau yang besok yang berikutnya nggak tahu tuh mau mana lagi.
0: Jadi harus dinantikan gitu ya. Oke, berarti emang untuk apa namanya lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
0: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau
1: sudah? Udah.
0: Oke. Kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya di Jogja gitu ya.
1: Mood dan sebagainya.
0: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung, terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak yang oh ya abis yang
0: memori baik
1: gitu. Kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
3: Itu adalah kontrol.
0: Ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya kayak moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih. Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih abis ini apa
1: secara
0: gitu.
1: Secara timeline
0: ya?
1: Itu udah kita udah obrolin, karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Yang
1: pertama ini memori baik dulu deh. Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: langsung gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: iSuara. We'll be right back.

0: Kamu masih bareng sama Farfairuz di Suara. Dan siang ini kita juga masih bersama dengan Sheila on 7. Yang lagi, wow, ini biasanya pas banget di TikTok nih mas ya, yang lagi melakukan radio tour gitu ya, dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure single ya?
1: Makanya kan saya dari tadi bilangnya beberapa, karena ya kalau EP mungkin sih, kalau EP okay, masih mungkin, kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin, tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Ya, makanya tadi beberapa ya, itu tadi beberapa. Ya, jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau nah, album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai. Gitu.
0: Langsung sebut angka ya.
1: Iya.
0: Nah ini beberapa nih gitu ya, sahabat Suara. Nah kalau kaitannya dengan penulisan lagu, berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke,
0: silakan Mas Eros. Mostly dari memory bike berarti sampai yang sekarang nih yang udah ke-spill, yang udah bisa didengar.
2: Yang udah bisa didengar maksudnya sama?
1: Sederhana.
0: Memory bike dan Sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses buatnya tuh.
2: Prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oke,
2: jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5, 6, 7, 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu terus ya yang dipilih ya, bikin master beberapa.
0: Oh, berarti ini bankingan lama gitu ya. Yes. Dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Yeah. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kayak kurang lebih seperti itu.
0: Oh, wow. Nah, berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa Mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
2: Ya, yeah, intinya gini, ada lagu kayak Memory Baik ataupun Sederhana. Mm-hmm. Itu kayak melebu suaranya.
0: Bentar banget. Melebu suaranya.
2: Jadi, lagu itu mungkin enggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi. Suasananya berbeda. Di situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada memory bike. Sebenarnya memory bike kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir. Setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memori yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu itu waktu Shilon Seven manggung lagi setelah pandemi itu kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Terus aku ingat, oh iya aku dulu punya lagu yang apa rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu, makanya terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang ini.
2: Gitu. Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja, mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu. Tentang Sheila on 7 ini. Terus kalau Sederhana juga sama aja, bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu Mas ya.
2: Ya kurang lebih seperti itu. Jadi
0: melebu.
1: Dok. Lagi kan lo masuk act kedua lo.
2: Oh iya. Oke.
0: Ada sign-nya tuh ya.
2: Yang kedua.
0: Oke.
2: Yang kedua Sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan, itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda, tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena kan dengan sosial media, segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu Sederhana itu banyak orang yang terinspirasi, ataupun dia juga nggak cocok dengan itu juga nggak apa-apa juga, gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven itu dalam membuat lagu, kan banyak sekali ya musisi-musisi sekarang tuh yang terinspirasi dari Shilon Seven gitu. Nah, kalau teman-teman Shilon Seven sendiri secara penggarapan lagu tuh biasa inspirasinya dari mana sih? Terutama mungkin mostly Mas Eros ya, dalam penulisannya itu biasanya gimana Mas kalau secara referensi?
2: Kalau referensi memang banyak musik yang aku dengar, lumayan banyak dan beragam. Mm-hmm. Cuman yang core-nya dari waktu aku kecil, waktu aku kecil ya The Beatles.
0: Oke.
2: Jadi kayak itu kayak umpamanya aku udah banyak denger musik modern kebanyakan, itu buat kalibrasi ulangnya denger musik The Beatles lagi.
0: Oh,
2: jadi kayak balik ke core-nya lagi, nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
0: Balik lagi, oke. Okay. Gitu. Kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh Mas referensinya?
1: Kamus Bahasa Indonesia.
0: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
2: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
1: Chicken
2: kita dapat tema.
1: Wow, itu jawaban album pertama dari Chicken Soup for the Soul.
0: Oh ya.
1: Tiger Wong.
2: Sekarang udah enggak ada itu mungkin. Tiger Wong.
1: Eniero,
2: Semiro,
0: Boray, itu kayak tahu apa itu mas? Berani ngeraja langsung disclaim ya, langsung disclaim.
2: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema, terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu, apa yang pengen dibicarakan, kadang-kadang seperti itu.
0: Okay.
2: Tapi itu dulu, sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu, pikirannya udah agak kebanyakan, jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu, mulai dari musiknya dulu,
0: gitu.
2: Cuman tetap awal, paling awal adalah tema, temanya dulu.
0: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema,
2: ya,
0: kemudian berkembang.
2: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa
0: dikondisiin gitu ya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
1: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu.
0: Oke. Okay.
1: Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Nah, dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya.
0: Okay.
1: Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih.
0: Okay.
1: Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu.
0: Okay.
1: Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu terus ngapain gitu. Tapi pas itu kita udah bawa tema dulu.
0: Okay.
1: Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyakan kayak
0: notasinya arahnya ke sini
1: ya,
0: gini ya.
1: Kayak sedih nih. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau misalnya gimana, sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in nggak sama lagunya.
0: Okay.
1: Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang nggak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak, ya itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu, karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak kayak maksain itu loh, maksudnya terlalu maksa.
0: Oh ada tuh ya, ketemu ada fase-fase mentoknya, jadi ya, itu di,
1: jadi
0: tuh
1: disingkirin nanti aja udah,
0: itu
1: udah gitu.
0: Disingkirin. Terus, okay.
1: Tapi ada juga misalnya waktu itu Adam, dia bertahun-tahun dia punya intro, dia punya part intro gitu, gitar, lick-lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagian lagunya nih. Yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu. Itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang. Kalau di Silon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
0: Oke.
3: Karena kan ya personal ya lagu tuh.
1: Ya, jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak moodnya ini sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengen itu kayak
0: caranya
1: gini.
0: Kesini. Gitu.
1: Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman
0: iya, iya, iya.
1: Pasti pikiran awalnya itu pasti dari yang punya lagu dulu
0: okay.
1: gitu. Di Silon Seven keseringan kayak gitu. Nah, cuman begitu berjalan
0: makin kesini,
1: semakin kesini kan. Di saat album fisik udah nggak kayak
0: nggak setenar dulu,
1: iya nggak kayak dulu,
0: iya iya,
1: kan akhirnya Silon Seven setelah indie kan setelah lepas dari label, selesai dari label kan kita terus abis itu produknya kan baru single kan, kita kan belum ada album setelah
0: indie,
1: setelah nggak di label ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita dari label kan maksudnya semenjak indie kan dari 2014 terakhir di label. Kita baru keluar film favorit di 2018. Itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik. Terus 2026 keluar
0: Sederhana.
1: Jadi kan setelah ini baru ada 3 single toh. Ya memang tantangannya akan semakin lebih berat gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi maksudnya kalau saya sama Adam ya bikin lagu juga. Cuman kan saya sama Adam lebih tahu diri lah, lebih menempatkan posisinya di saat ya ini akan jadi tabungan kita di saat suatu saat misalnya Eros lagi kering nih.
0: Oke.
1: Idenya atau apa? Kalau ternyata dia emang lagi gacor terus ya biarin aja gitu karena
0: digarap
1: emang itu udah
0: terus pastinya.
1: Kayak emang udah partnya dia kan. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi di era single kan akan semakin lebih takut. Saya sama Adam misalnya kayak udah lagu gua aja nih
0: atau
1: lagu
0: sih,
1: Adam. Maksudnya kan karena kan pertaruhannya cuma satu lagu nih.
0: Satu gitu ya.
1: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
0: pelurunya banyak gitu ya.
1: Kan misalnya satu album 10 lagu lah.
0: Iya.
1: Ya misalnya Eros bikin 6 terus yang 2 saya apa 2 Adam itu kan masih oke gitu, masih
0: secara beban tuh enggak terlalu gimana gitu Mas ya.
1: Tapi kan untuk menggenapkan yang untuk jauh, jadi sebuah album itu penting gitu. Tapi kalau di saat jadi single kan soalnya ENR-nya kita sendiri nih gitu. Kan pertaruhannya lebih besar.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi saya sama Adam akhirnya sepakat ya selama Pak Eros masih ini,
0: gacor gitu ya.
1: Masih gacor ya udah garap aja terus okay. gitu. Ya kita nabung-nabung aja one day.
0: Banking tetap
1: ya,
0: berjalan
1: banking tetap,
0: gitu ya.
1: Banking tetap itu tetap dilakukan gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan lagunya misalnya nih Silon Seven ngomongnya enggak usah besides lah. Silon Seven main sejam. Lagunya Adam doang. Jadi lagunya Adam yang ada di Silon Seven sejam. Itu cukup. Bisa gitu. Main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih di Silon Seven sejam.
0: Bisa
1: gitu. Ya. Dan lagu dari album awal sampai yang terakhir.
0: Sekarang,
1: gitu. Tapi bisa dibayangin di Silon Seven lagu hitsnya itu ada yang ada video klipnya itu 37 lagu dari dulu sampai Sederhana ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Untuk main sejam 10 lagu, 12 lagu itu bikin song list-nya aja udah pusing kan.
0: Benar.
1: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang enggak ada video klipnya. Itu pun masih banyak banget kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup atau tunjukkan padaku itu kan lagu-lagu yang enggak ada video klipnya.
0: Yang underrated itu udah mulai naik nih sekarang
1: itu kan,
0: gitu kan.
1: Itu kan masih ngantri tuh jadi song list.
0: Iya.
1: Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu. Itu masih panjang gitu.
0: Kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
1: Tapi bersyukurnya kami itu ya kami semua bikin lagu. Jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Karena maksudnya ya gue bikin-bikin aja. One day gue kering ya teman-teman gue masih ada kok gitu.
0: Betul.
1: Jadi kan kalau coba kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang enggak ngapa-ngapain gitu.
0: Itu lain.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh, dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan.

0: kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Iswa Rajakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia masih bersama saya Duta.
1: Dan saya Eros Chongcheng.
2: Saya Adam.
3: Dan saya Farah.
0: Dan kami dari Shilaun 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Radio Shilaun 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya?
0: Iya,
3: Mas ya? 2006. Lewat radio, itu anthemnya kami juga kebetulan, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilaun 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini. Terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
0: Ya, insyaallah. Pokoknya ini minggu ini kok insyaallah
3: itu. Tuh, merchandise ya, sederhana.
0: Sederhana ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan, sahabat suara ya. Nah, ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya. Shilaun 7. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu panjang banget.
0: Iya, iya.
3: Ya, dari tahun 96 sama umurnya sama gue, C gitu. Langsung biar sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi tuh anakku 2 bulan kok, tenang aja.
0: Iya.
3: Bagaimana?
0: Oh, Pisces.
3: Pisces. Oh iya, Mas Adam.
2: Pisces Februari atau Maret?
3: Aku Maret.
2: Aduh.
3: Aduh, kenapa masuk gitu ya? Beda banget ya. Kalau aku yang lebih hebringnya, Mas Adam yang lebih
0: Pisces.
3: Pisces yang agak-agak pendiam karena masih ada sedikit-sedikit Aquariusnya tuh biasanya. Enggak sotoy aja sih aku sebenarnya. Gitu. Bagaimana cara menjaga nih dari tahun 96 sampai 2026 sekarang untuk bisa tetap berdiri bersama-sama sebagai Shilaun 7?
0: Iya, nganu. Sebenarnya gini, yang jauh di luar apapun caranya, tapi yang pasti tiga yang masih tersisa ini sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya. Bikin Shilaun 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
0: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ketujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada arah yang sama.
0: Ya, kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita gak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh wow.
0: Gitu aja sih.
3: Okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, clash-nya dan lain sebagainya.
0: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti dengan
0: makanya,
3: banyak kepala
0: maksudnya
3: itu.
0: Maksudnya yang jelas, kalau ngobrol kan udah pasti ya. Tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol, harus ngobrol.
3: Iya, iya, iya. Komunikasi gitu. Basicnya katanya.
0: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu tadi
3: visi misi itu tadi ya.
0: Ya, kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu, ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilaun 7 ya?
0: Iya, itu works di Shilaun 7.
3: Okay. Karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
0: ini. Karena kan
3: ini,
0: intinya kan
3: gitu.
0: Menyelesaikan masalahnya bukan selesai di elu salah
3: gue benar atau sebaliknya gitu,
0: atau
3: maksudnya
0: sebaliknya. Karena di momen ini mungkin bisa gue yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan ya lu masih mau jalanin ini sama gue nggak gitu, maksudnya masih mau bareng nggak, maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan, tinggal itu aja.
3: Jadi udah di titik kompromi masing-masing juga kali ya, Mas ya?
0: Iya, ya itu tadi yang paling tepat tuh mengembalikan
3: visi misi itu ya.
0: Ke tujuan awal. Awalnya tuh bareng-bareng mau ngapain?
2: Tujuannya masih sama atau memang ada yang beda?
0: Yes. Gitu.
3: Okay.
0: Kalau tujuannya beda ya mungkin nggak akan bisa.
3: Iya, iya.
0: Nggak
3: akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shilaun 7 bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya enggak se-introvert itu sebenarnya? Apakah aslinya?
0: Ya mungkin beda bulannya itu kali.
3: Oh, jadinya introvert ya?
0: Iya.
3: Tapi karena, emang benar introvert?
2: Karena, oh, mungkin tergantung show-nya juga.
3: Oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak aku langsung kayak baper loh.
0: Sebenarnya tuh dari kemarin itu begitu nongol pertama di interview radio.
3: Yeah.
0: Sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang klien yang masih dipending sama dia buat ketemuan akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya gitu.
3: Dan itu beneran ya yang sampai 99 plus ya, itu.
0: Kalau mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
1: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
3: Waduh. Hari ini udah putih semua.
0: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini hitam, yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
3: Disyukuri alhamdulillah gitu ya. Tapi bener enggak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
3: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
4: Iya, buat lagu.
3: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya. Yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu.
0: Iya.
3: Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
0: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
3: Oke. Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan pesan.
1: Oh really?
3: Langsung oh really? Oke.

0: ngerti pokoknya.
1: Saya nadanya kaya saat aku lanjut usia ya Tian. Ganti korte.
2: Oke, ganti korte.
3: Minor kape.
2: Ojo.
3: Suara warga.
2: Oke.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini saya juga masih bersama dengan Chillown Seven.
1: Yeay, masih bersama Farah.
0: Yeay, yang masih membawa karya bertajuk Sederhana. Ini kan tadi udah sempat di sounding juga Mas Duta ya, bahwa ada beberapa lagu yang udah rampung gitu. Boleh di-spill gak sih kapan dirilisnya ke depan atau?
1: Ya pokoknya nungguin orang-orang pada bosen sama Sederhana.
0: Oke, ya kalau itu mah gak bosen-bosen, gak rilis-rilis dong jadinya.
1: Ya kalau nanti gak bosen-bosen ya nanti insya Allah tahun depan.
0: Oke, berarti ditungguin aja nih ya untuk upcoming song ya. Yang sekarang bisa dinikmati Sederhana, Sahabat Suara juga merch-nya di minggu ini ya Mas ya?
1: Iya.
0: Udah bisa di ordernya?
1: Ya online.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya onlinenya kalau Chillown Seven kan gak di market.
2: Baru diplastikin. Ya.
0: Okay. Baru pada beres di sablon kebetulan nih guys.
1: Chillown Seven masih di rumahnya sendiri di chillown7.com.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Jadi belum ngontrak di marketplace.
0: Oke. Okay.
1: Bisa langsung carinya di Chillown Seven.
0: Di web langsung ya, web
1: kalau
0: official web.
1: Kalau gak datang ke show-nya Chillown Seven.
0: Oke. Okay. Nah dalam waktu dekat bisa disambangi kemana aja tuh Mas ya, sama Sahabat Suara?
1: Malang, mm-hmm. Bali, mm-hmm. Malang 20
2: Juni.
0: Oke. Okay.
1: Terus di 29 Juni itu di Kemnu.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gak.
0: Wah, lagi.
1: Terus di 30-nya di Santiago Berdebu. Berdebu. Bukan Berdebu, tapi Berdebu. Ya, 20 Juni di Malang, terus 4 Juli di Bali.
0: Oke, okay. Kalau misalkan kamu mau lebih tahu detailnya mungkin bisa langsung aja ke social media ya. Detailnya pasti ada di
1: yes,
0: sana semua.
1: Di website ada.
0: Di web ada ya, yeah. Update-nya seperti apa. Oke, okay. Terima kasih banyak.
1: Makasih Farah.
0: Mas Duta,
1: makasih,
0: Mas Eros, Mas Adam.
1: Sahabat Suara semuanya.
0: Sahabat Pisces aku, Cie. Walaupun yeah. Beda bulan langsung sahabatan gitu gue. Thank you, pokoknya sukses untuk single-nya, upcoming project-nya.
1: Makasih.
0: Ya, dinantikan untuk pasti album ya. Kita pasti album. Gitu. Oke, biar afdol Sahabat Suara siang hari ini. Masa sih kita mendengarkan Chillown Seven live gitu ya.
1: Kita
0: mau bawakan lagu apa siang hari ini?
1: Tentang ini, tentang apa?
2: Tentang goreng.
3: Ayam.
0: Tentang ayam.
3: Yang
2: mau mengerti.
1: Oh, ngerti.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, ini lah. Hai, ini lah.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime guarantee. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Halo, Gadis.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan. Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Halo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Hey, suara-suara warga Indonesia, malam Sabtu, everyone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ada plan apa malam hari ini, sahabat suara? Update-update ke gue dong. WhatsApp aja di 0816-114-1014. Ini temen gue nanyain lagi di mana, lagi di mana. Bentar, tak. Sorry ya, biasa teman gue ngajakin janjian. Biasanya rencana lo di malam hari ini apa sih, sahabat suara? Ini kan adalah hari terakhir bekerja gitu di minggu ini. Mungkin ada yang pengen ngafe, ada yang pengen nongkrong, ada yang pengen bertemu sanak keluarga karena kangen. Boleh update-update di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816-114-1014.

0: Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, rutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Perhatian terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia memutar

0: bacain update-update dulu nih sahabat suara. Yes, yes, yes, yes. Yang ada rencana di malam Sabtu ini boleh. Nih ada dari Putri. Kak, aku pengen... kok malam Sabtu sih gue bacanya? Malam Jumat ya? Enggak, malam Sabtu, benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP aku. Keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepet karena besok mau ada kompetisi. Di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade tahu sahabat suara. Gua dulu pernah kompetisi Beyblade, gua pernah kompetisi yoyo. Gua jago banget main yoyo, lu cari deh nama gua di YouTube. Beril Rasandavi, Beril yoyo tuh ada. Jujur ada gua main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Bergua expert, gua expert, lu cari deh. gua jadi kebayang gitu sahabat suara, maksudnya kayak mungkin apa gua doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo. Ya, nanti gue bacain abis ini. So stay tune on Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 10 malam ini. Boleh update-update dulu ya sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain, abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa. Stay tune on Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
0: Suara Warga Indonesia.

Beril Rosandovi nemenin lo, sahabat suara. Alright, tadi gue sempat ngebahas mengenai kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo ya. Mari kita beradu prestasi di malam hari ini. Ada dari Anonymous, bang, gue pernah ikut kompetisi menghias sepatu, hah? Baru denger deh. Menghias sepatu, oh mungkin lo fashion designer kali ya. Gila, respect. Ada dari Adam, pernah ikut kompetisi futsal se-DKI, sekolah gue juara 1. Lo ini ya, apa kalau lo SMP, kalau DKI itu paling jago 107, masalah SMP 107 jauh banget anjir. Kalau SMA-nya, aduh futsal SMA-nya Alex jago tuh Alex. Pernah bikin Alex Cup. SMA futsal yang paling jago apa ya? Mention gue. Sekolah yang paling jago futsal. Kalau DBL sih jujur Jubilee. Tunggu komen-komennya, kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin, sahabat suara. 0816 114 1014.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,4

Kak Dodo gitu, gue lupa deh. Ya udah, yang penting follow terus Instagramnya Iswara. All platformnya Iswara, di TikTok ada iswara.network, Instagram juga ada @iswarajkt. Bye bye.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal, aduh. Itu radal.
3: Terus
2: gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
1: Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras.
2: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy dia.
2: Chewy. Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak? Nggak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai nggak?
2: Harusnya
1: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh.
3: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
1: Kok ditato?
2: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Iya kan, di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget tuh. Wah, Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya.
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa? Hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul
2: Ongkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Malaysia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Boyo itu paling boyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Belum nih. Gimana, lucu gak? Ayo, tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh, boleh,
1: tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan